ya tuwa ku ngabla number 1 inga kana so ba shi kadunya no fa kuano ese kita kongwe nya no nyima

hajwini ena fama ndoz kalini ya una piaku ndojwile anga nyuma dunya ne sheshibu eh yamanu moya tana shwan